0: ntatetsetsa utlwa se mo ntatetsetsa utlwa ntatetsetsa
1: dikaile
0: ga tabana o tauwe nako e kae sebile ba obitsa a botlhapoi o na le pusa face
2: tooeya
0: botlhoba ke batlang go boetsa ga ke boetseng papobi ba ke sa bogateng bona ke a boetsa o re na ke mang yakang golola mmelong ona wa lefu ke leboga modimo ka jesu
2: ntatetsetlhaakore
0: ba first baka ba bantate wa katlhe onketsa ke etse enana onketsa ke etse ene ke etsa ena ke etsa ena onketsa e onketsa e onshangala onshayangala baba ngala asibanike baba asibanike ithuba baba akugcine baba emseni egazini akugcine egazini baba
2: dade
0: uratwa ke nna ke a uratwa babae jehova bokwe modimo o namphumane tseleng ya tatlhego tsa lefatshe dintaile ke fedile kutlo ke phelela ke mathela bosawana fela ei o ka ebeila le wena pinena ka letsatsi le leng o fodile leqeba leno le sale lo tshwenya qeba le o tshwentse ee sa ke utlwa jobo ya neng a nang le maqeba a mangata o fitsa qeba la ka lela gago o re le a letlalo la ka le se le senyaile gakalo ke a tseba goba molopoli wa ka wa phela tatelelong ke tla mmona ka matlho ke tla mmona ke se ke senameng ke be ka mmona ka e mong thiba pisi hei ke a tseba gore molopoli wa ka wa phela ka lona letoba leo tlogo modimo ka lona letoba leno ka lona letoba leno tlogo modimo monnanang a swile letlhakoro a swile letlhakoro a omeleletse letlhakoro lele le tona a tlantse a le jalo a tla le jalo modimo wa mmona jesu wa mmona a re go yana o tlola letsogo o ka tlhakanola letoba leo la gago leo la o tlhoka mosebetsi o ka tlhakanola letoba leo la gago la bokulo ntse o kula jalo o tlatswa ke ntho ka mona ke o tshepise letho nna ke o tshepisa modimo fela yena fela ke yena fela a nang le maatla ke bua ka jesu ei bo ntate philipe
3: ke ka moo ga re dina re weletsa
0: gobane
3: jesu wa ka
0: o
3: yampa
0: hey.

0: kgotso
1: ntate modimo lebogwe
0: memapoka nne
1: o sale wa mokana ntate bašhaki a bia kgoko ena o go wa nthosa mona wa mpeya mae ona lesiese mosadi eno a ula utlwa mothe jeso ose dao ya nageng ya tire nna le kiseng e kgorobane moradi wa ga yone a tshoge ke moya o ditila o mo gagasa o mo etsa dintho tse botlhoko ona mosadi wa mokanana o na latlana gore o bona jeaphuruya kodisang ke a tshang bophelo mosadi a kopelela a mathaka mokaoko jeso a mmoa le baruti wa bagae jeso o nana lepolelo e re nna ke a tlhela motho ke tletse dinku santate tse timeseng mosadi a kopelelang ka thaka a nna a mathaka moka jeso go fitlhela mo a ileng a mo fumana teng a mo fumana mona o mosedisa tsiesi tlhabo renang thuse moradi wa ka magateng o a timela empa jeso ore tshe ga nka ke ka ntse bogobe tefoleng ka bosisa bana e ba ke wakgelela dintšha mosadi ore bona morena le tsona dintšhanyana di ye di agelwe makurumane ya boileng tatileng ya mogaa nthuse morena gobane moradi wa ka o a timela ke ga e sale ke le teng e le nna ga ke e sa utlwe tumelo e kana mosadi kgutlela gae gobane tsotlhe tse o di kopileng di e saetse mosadi gothe o na kopheletse go fitlhela matsatsi a sa le mabedi a sa mathaka morago go jeso ga thata gae gape ka morago matsatsi a mabedi a teana le morwadi wa gae a sa matha le bana ba bangwe ka ntle a fodile diku le motlogetse o botsa batho ba neng ba di teng ka nako e gona o fodile ka nako e feng ga utlwa nako e bolelwang a utlwa gore ke yona yane eo jeso itseng go yena ya mosadi tumelo ya gago e o pholositse a bina tlhoko a bina tlhoko ntate a nthosa mona a mpeya mona mosadi mmatsetse ke thabo e kgolo obane le ena moradi wa gae o ne a fodile ke go kophelela o tlhoone mogau wa modimo lene o mina thoko sesela a nthosa mona a mpeya mona bartemi a ga bona tsietsi a kophelela se a bantse ba mo kgalemela ba re kgutsa a nna kophelela go fitlhela a fumana morago lengolo lengwe ga o kophelela o tla fumana morago ka kreste morena ka kreste morena
0: amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen

0: tswa bete go tswa bete
1: ha tsonda ka matsatsi
0: go tsonda te
1: ke mane nyale tsatsi
0: ya
1: go e ntse de matsatsi ke fela